kanwelum tim nolono maka nokwegu nazu mmadu abuzi okwu agwala onye nwụrụ anwụ nyagwụkwa m n'iru kanwelum tim nolono ka mmalite ngasaịrị.